0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: tuh dia mau sama kamu.
1: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
0: Udahlah, gak usah terlalu dipikirin, apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam sampai

0: alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
2: Traffic and Weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengan kamu ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di hari Minggu ini nih, untuk traffic dan juga weather. Untuk traffic sendiri teman Pro2, di pagi hari ini terpantau lancar ya. Tapi tadi aku dapat informasi ada beberapa titik yang ditutup ya teman Pro2, karena imbasnya dengan maraton ya teman Pro2, ada event maraton. Terus juga untuk di jalan Raya Darmo ini terpantau lantasnya agak padat nih. Di jalan Raya Dr. Sutomo juga terpantau padat ya. Terus jalan Raya Diponegoro ramai lancar juga di dua arah ya teman Pro2. Ke Jalan Kutai ini juga agak macet nih teman Pro2. Terus overall di pagi hari ini terpantau ya lancar sih. Di Pandegiling juga masih ada kepadatan ya teman Pro2 ke arah Jalan Sulawesi ini, ke Keputaran nih teman Pro2. Berikutnya geser ke Jalan Agung Suprapto, ini lantasnya agak macet nih. Terus ke Ambengan nih lalu lintasnya agak ramai ya teman Pro2. Terus geser lagi ke jalan mana nih? Jalan Keramat Gantung ini padat merayap ya teman Pro2. Di arah ke Gembongan, Gemblongan nih. Oke, yaudah kita geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca sendiri teman Pro2, dengan suhunya itu 30 derajat Celcius ya, ini agak panas nih di pagi hari ini, agak ongkep ya teman Pro2, tapi menurutku masih dingin-dingin aja. Oke, tapi nggak ada intensitas untuk hujan ya sampai di siang hari ini. Nanti jam 10 sampai jam 11 itu agak berawan ya teman Pro2. Terus paling gede ini di jam 1, jam 12, jam 1 itu 34 derajat Celcius nih, agak panas nih teman Pro2. Buat kamu ini ya, stay safety ya, dan juga stay healthy.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Flashback. Flashback seru ala Produa.
1: Flashback teman Produa balik lagi untuk di ruang dengar kamu ya. Nah, untuk di tanggal 4 Oktober ini memperingati hari apa aja sih? Untuk di 4 Oktober ini yang pertama ya teman Produa ada Hari Hewan Sedunia nih. Nah, ini diperingati sebagai dan juga menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang nih teman Produa. Nah, buat kamu yang pecinta binatang atau mungkin pecinta hewan atau mungkin kamu punya hewan peliharaan, nah kamu boleh lah ya, sayang-sayang lah ya. Ini Hari Hewan Sedunia di pertama kali dirayakan pada tahun 1925 nih, dan ini dicetuskan ya oleh seorang penerbit majalah pecinta hewan Man and Dog Jerman bernama Heinrich Zimmermann nih. Nah, dia itu menetapkan perayaan ini untuk meningkatkan kesadaran dan juga kesejahteraan para hewan. Selain itu juga, Hari Hewan Sedunia ini dijadikan wadah bagi para ahli ekologi untuk mendiskusikan masalah-masalah terkait spesies terancam punah nih. Terus juga untuk di tahun 2003 nih teman Produa, badan amal yang berbasis di Inggris itu bernama Nature Watch Foundation itu mensponsori acara ini agar pecinta hewan itu di seluruh dunia dapat ikut berperan serta. Dan hari ini itu ditunjukkan bukan hanya untuk peliharaan ya, tapi juga hewan liar yang khususnya terancam punah nih teman Produa. Enggak cuma kucing kamu di rumah ya, tapi kucing kampung juga nih teman Produa. Terus ada HUT Provinsi Banten. Nah, ini hari ulang tahun ya Provinsi Banten di tanggal 4 Oktober nih. Kalau di tahun 2023 provinsi ya itu dikenal dengan julukan Tanah Jawara. Terus pemerintah Provinsi Banten itu juga kemarin di tahun 2023 merilis logo dan melalui surat edaran itu, Pemprov Banten itu mengumumkan temanya nih di tahun 2023 adalah Banten untuk Indonesia. Kalau 2026 apa nih, aku belum mencari ya, nanti kita cari ya teman Produa. Apakah ada tema khusus ya untuk HUT Provinsi Banten ini? Berikutnya ada Hari Kasih Sayang untuk Hewan Filipina nih. Wow, ini kayaknya di hari tanggal 4 ini khusus-khusus untuk hewan ya teman Produa. Astagfirullahaladzim, aku pengen ngomong sesuatu tapi gak boleh. Peringatan ini sudah dilaksanakan oleh warga Filipina ya selama 60 tahun lamanya nih. Nah, ini juga diusung oleh Presiden Filipina ya di masa itu, Carlos Polestico Garcia nih. Dan dirinya itu menetapkan hari nasional ini karena kecintaannya terhadap satwa liar begitu. Dan yang terakhir teman Produa, Hari Kemerdekaan Lesotho. Ini Lesotho itu resmi menjadi negara berdaulat setelah merdeka dari jajahan Inggris di tahun 1966. Dan mulainya itu di tahun 1822 ya, masyarakat Lesotho itu atau mungkin suku Soto itu bersatu di bawah kekuasaan Raja Mosoesoe I sebagai satu negara nih teman Produa. Nah, kerajaan itu pun terus berkembang melalui kontak dengan penjajah Inggris dan Belanda dari Cape Colony nih teman Produa. Berikutnya juga di tahun 1867 ya, itu berjarak berapa tahun tuh? 45. Nah, 45 tahun. Suku Soto itu mengangkat senjata untuk melawan penjajah di negaranya. Dan negara di Afrika bagian selatan ini lantas meraih kemenangan. Begitu nih teman Produa. So, buat kamu yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu ya. Wish you all the best intinya. Terus juga yang lagi anniversary, happy anniversary for you. Okay, setengah jam lagi teman Produa ada halu ya. Hanya satu lagu, ini aku mau nge-spill juga. Ada artisnya Nadif Basamalah nih dengan 3 lagu nih teman Produa. Ada Bergema Sampai Selamanya. Terus juga ada sesuatu nih teman Pro 2. Sesuatu ya. Ada sesuatu katanya. Terus yang terakhir nih teman Pro 2 ada apa nih? Kita melihat dulu, ada masih ada waktunya nih yang terakhir. Terus ini ada, udah ada yang ngevote nih teman Pro 2, sumpah. Dari WhatsApp ini ada Kak Afif Mukminin dari Sumenep ya, yang yang voting bergema sampai selamanya. Terus juga di Instagram juga masih yang paling banyak ini adalah bergema sampai selamanya. Enggak tahu ya nanti ya, nanti di jam hampir jam 8 nanti mungkin beda lah ya votingannya. Langsung aja voting di Instagram teman Pro 2 @pro2rrsby atau lewat WhatsApp nih di 0819080952 atau lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin nih nanti di jam 8 aku akan ngeplay.
0: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli. Biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong. Gerak, gerak, gerak. Jangan mager aja.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Udah jam 8 teman berdua, waktunya halu. Hanya satu lagu nih. Dia masih yang paling banyak ini bergema sampai selamanya ya, untuk Nadif Basa Lama ya teman pro 2. Dan juga thank you banget yang udah voting ya teman pro 2 untuk di halu kali ini. Ya udah, langsung saja kita puterin di halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Sebagai hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol nih. Nah, mumpung di hari Minggu ya. Ini biasanya teman Pro 2 kamu itu lebih semangat untuk bekerja di rumah atau nyicil-nyicil tugas atau dan lain-lain ya teman Pro 2, atau kamu full bed rest nih teman Pro 2 di Minggu ya. Kadang ada beberapa orang itu yang memanfaatkan hari libur itu untuk pekerjaan di luar sana atau freelance gitu ya teman Pro 2. Terus juga ada yang benar-benar di hari libur atau di hari Minggu ya itu benar-benar full istirahat, bed rest gitu. Nah, kamu itu tim mana nih teman Pro 2? Aku udah nge-up topiknya ya. Kamu bisa gabungan di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 081908952 atau lewat aplikasi RR Digital. Dan pastinya nanti aku juga akan ngasih info juga ya teman Pro 2 apapun itu. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mau baca ini teman Pro 2 yang udah gabungan ya di pagi hari ini. Nah, ini dari kakak Indira nih yang katanya dia itu tim produktif karena cuma hari Minggu aja aku bisa ngerjain freelance aku kak. Oke, freelance apa ini? Apakah itu freelance-nya keluar-keluar atau memang cuma di depan laptop gitu kan? Kalau misalnya di depan laptop sih it's okay ya teman Pro 2. Kamu bisa sambil leyeh-leyeh gitu kan di kasur atau mungkin lagi tiduran, rebahan gitu kan enak kan. Makanya kamu nyari freelance itu yang di base-nya itu di rumah saja. Yang online gitu ya teman Pro 2 gitu. Ya tergantung sih kalau kamu suka freelance yang kayak fotografer or mungkin MC dan lain-lain. It's okay buat kamu tapi jangan lupa untuk istirahat ya teman Pro 2. Berikutnya ini ada dari kakak Anin nih yang katanya aku full rebahan nih kak di minggu hari ini malas-malesan. Oke baik, jadi minggu ini full malas-malesan ya teman Pro 2 enak sih. Yeah, kapan ya libur ya? Ya Allah. Libur enggak apa-apa sih karena ini tugas negara ya teman Pro 2. Kita menemani kamu nih di siaran kali ini di Spada nih teman Pro 2. Berikutnya ada dari kakak Tony nih yang katanya aku di minggu hari ini kak aku pagi tadi jogging terus habis itu rebahan. Oke, nice info ya kamu pagi hari jogging terus habis itu rebahan ya. Kamu gak ada aktivitas lain kan habis jogging gitu. Kamu harus semangat gitu kan. Di pagi hari ini harus semangat. Udah jogging ya malah rebahan sama aja gitu kan. Ya mending kamu rebahan aja gak usah jogging. Oke. Terus ini ada yang request aja nih. Kak request lagunya Samuel Cipta. Aku tunggu jalan pulang. Oke baik. Udah aku siapin ya, langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

hari Jumat. Oke, baik ya. Kamu Senin sampai Jumat 9 to 5 ya, itu capek banget sih teman pro 2. Aku juga ngerasain juga ya gimana capeknya teman pro 2. Untuk kamu yang para pekerja gitu ya, semangat ya buat mencari cuan ya. Kadang kayak gitu ya teman pro 2. Misalnya kita terlalu sibuk dengan dunia gitu kan, dengan pekerjaan kita, kita sampai lupa untuk istirahat gitu. Dari kantor gitu kan, terus pulang itu cuma buat tidur, terus balik lagi kerja, terus pulangnya cuma buat tidur. Gak ada yang benar-benar buat have fun gitu ya teman berdua untuk di hari tertentu gitu ya. Mungkin cuma di weekend, tapi di weekend tiba-tiba tumpukan baju banyak, terus rumah juga kotor, berdebu, ya kerja lagi gitu kan, nyapu-nyapu, nyuci, ngepel, dan lain-lain, atau mungkin nyuci motor, mobil, ya gak ada, benar-benar gak ada apa ya, hari dimana kita itu benar-benar apa ya, bed rest gitu ya teman berdua, istirahat total gitu, gak ada ya, paling cuma menunggu sakit gitu. Jangan sampai sih, jangan sampai kamu nggak boleh sakit ya teman pro 2. Kamu harus banyak minum vitamin, terus juga air putih banyakin, jangan minum minuman yang kemasan ya, boleh lah ya seminggu sekali, jangan keterusan. Tapi kalau misalnya kamu minum minuman ya diselingin sama air putih yang banyak gitu, biar apa, biar ginjalmu sehat gitu ya teman pro 2. Oke, baik. Masih ada satu jam lagi teman berdua untuk aku menemani kamu nih. Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau lewat WhatsApp di 0819908952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Cibuku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work!

Lanjut lagi teman pro 2 untuk di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Ini aku udah merasakan hawa-hawa mengantuk ya teman pro 2. Kamu biasanya kalau misalnya di pagi hari gini ya, itu kamu ngerasa gak sih di jam-jam 10 gitu kan? Apalagi kamu udah bangun pagi gitu kan, jam 10 atau jam 11 gitu kan, udah ngantuk banget gitu. Nah itu banyak banget yang bilang, pakar-pakar itu juga bilang, atau mungkin dokter juga bilang, itu aku pernah baca juga, yang katanya di jam-jam krusial itu kalau kamu merasakan ngantuk ya teman pro 2, itu adalah gula darahmu itu lagi tinggi-tingginya. Makanya banyak banget yang menyarankan untuk beraktivitas di jam-jam itu, di jam-jam 10, 11, 12. Terus mungkin di jam 12 ke jam 1 itu kamu bisa istirahat gitu. Anyway, aku membaca ini yang udah gabungan nih. Ada kakak Sekar nih yang katanya dia lebih ke bed rest nih kak. Sumpah seminggu ini aku udah jarang istirahat. Jarang katanya. Kamu jarang istirahat itu piye gitu kan. Ya gak apa-apa, ini adalah waktunya untuk kamu istirahat ya. Jangan sampai kamu kecapean gitu, nanti kasihan banget nanti kalau kamu kecapean kamu sakit gitu. Oke, terus ada lagi Farisa Naura bed rest katanya. Oke baik. Terus Ridwan juga, ini kak aku minggu, hari ini minggu ya, ya bukan Sabtu ya. Ridwan astaga, ini Ridwannya bed rest ya. Oke baik. Dani juga bed rest. Terus ada lagi dari Muhammad Fahrial Fariski nih yang katanya dia hari ini kak minggu aku ada job-joban tapi semoga aja nggak terlalu lama karena pengen banget bed rest. Oke, gimana ya, semangat ya untuk kamu yang masih ada job-joban atau freelance ya untuk di minggu-minggu ini, hari-hari libur gini ya. Kadang apa ya, kayak kebutuhan kita itu lebih besar ya daripada tenaga kita ya teman pro 2. Kadang uang kita itu gak cukup gitu, gaji kita itu belum cukup untuk memenuhi ego kita. Lebih ke ego ya teman pro 2. Ya gaya hidup itu mahal ya teman pro 2. Ya gimana ya, intinya buat kamu kalau misalnya memenuhi gaya hidup ya, jangan hedon-hedon lah ya, paling beli sesuai kebutuhan, jangan cuma buat memenuhi ego aja. Kamu beli baju gitu kan buat bisa dipakai, bukan buat apa ya, kayak pamer gitu. Kadang impulsif juga sih ya dari temanku juga ya, tiba-tiba beli baju terus bilangnya habis sampai 3 juta. Damn bro, kamu impulsif banget gitu kan, gara-gara apa, sesuatu hal gitu kan, langsung beli gitu kan. Ya, jangan sih, itu kamu harus di stop sih teman pro 2. Aku juga pernah sih. Terus ada lagi nih dari kakak Harin nih yang katanya dia, aku minggu ini kak pagi hari aku jalan-jalan ngitarin komplek, terus juga habis itu sarapan, dan sekarang aku lagi ngerjain tugas. Oke, kamu lagi ngerjain tugas ya, besok sudah mulai Senin. Ini waktunya kamu mengumpulkan tugas kayaknya ya. Banyak banget kayaknya kamu ya. Semangat. Terus Ali Mutohir nih juga, aku bed rest kak 2 hari ini, Sabtu Minggu. Oke, baik, siap. Nice info, kamu 2 hari ini bed rest ya. Kamu bikin saya iri ya. 2 hari bed rest enak, sumpah. Pengen banget gitu kan, libur 2 hari full bed rest gitu kan, gak ada yang gangguin gitu. Ya kadang bosen ya teman pro 2. Kamu ngerasa gak sih teman pro 2 kalau misalnya habit kamu itu bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu kan. Aku dulu ini apa ya, kayak cerita pengalaman pribadi ya, dulu itu aku seneng banget di rumah gitu kan, jarang banget keluar gitu. Keluar ya paling cuma gak pernah keluar ya. Ya paling cuma kalau diajak nongkrong, cangkro gitu. Tapi ya gak lama-lama, gak nyaman gitu sumpah. Paling 1 jam udah pengen pulang gitu kan.
ya main gitu biasanya, terus habis itu pulang gitu. Sekarang ya beda banget kalau udah kerja gini ya. Kalau di rumah ya cuma tiduran, bosen banget, nggak pengen keluar gitu rasanya, sumpah. Padahal ini waktunya buat apa ya, istirahat gitu, tapi ya kayak nggak enak aja gitu loh rasanya, sumpah. Kamu ngerasain nggak sih itu Bang Pro 2, sumpah. Terus ada lagi nih Dona nih. Nah, ini yang terakhir nih, Dona. Ada dari Kakak Dona Wahyu yang katanya dia ini Minggu pagi Kak, ini waktunya kita bed rest. Gak usah ngerjain tugas, gak usah ngapa-ngapain, intinya kita tiduran. Oke. Ya Allah, enak banget ya hidup ya. Ngerasa hidup itu enak banget gitu kan, kalau udah nyentuh apa ya, kasur gitu, terus juga udah tiduran, cuma nge-scroll-scroll HP. Ya paling bangun cuma mandi, makan, terus habis itu lanjut tiduran gitu ya. Nanti ya besoknya berat badanmu naik ya. Oke, baik. Masih ada setengah jam nih teman Pro 2 buat aku menemani kamu ya. Sekitar 15 menit lagi ya. Untuk aku menemani kamu, mungkin kamu mau request atau mungkin mau gabungan ya, bisa di Instagram nih di @pro2rrsby atau WhatsApp di 081 98000952 atau lewat aplikasi RRI Digital.

Pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin Ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Are Surabaya karo Pro 2 FM.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?

Oke, teman Pro 2, waktunya Rama pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 pagi nih. Dan nanti dilanjutkan oleh siapa, ditunggu aja ya. Ditunggu aja ya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rama pamit, bye-bye.

0: aja kamu dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM di tempat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Gempa bumi dengan magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan sementara yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, guncangan dirasakan kuat selama kurang lebih 1 menit pada beberapa wilayah, yaitu di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, hingga Kabupaten Manggarai Barat. Sebagian masyarakat merasakan gempa, namun situasi kondusif dan tidak ada kepanikan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat masih melakukan monitoring pasca gempa di lapangan dan belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa. Sementara itu, teman Pro 2, Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21 pada Sabtu kemarin. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, mengatakan keputusan itu diambil untuk menjaga kondisi jasad korban dan badan kapal terus berubah.

0: dan diluncurkan dalam misi berbagai tumpangan atau Raidersire di transporter 18 milik SpaceX. Google menyatakan timnya telah mengkonfirmasi komunikasi dengan satelit tersebut dan satelit itu beroperasi sebagaimana mestinya. Google menyatakan peluncuran tersebut merupakan langkah awal dari Project Suncatcher, sebuah proyek penelitian jangka panjang yang dilakukan bekerjasama dengan Planet Lab PBC untuk menjajaki apakah infrastruktur pembelajaran mesin yang dapat diskalakan pada akhirnya dapat ditempatkan di luar angkasa. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Devi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik halo, selamat siang Teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Aku juga senang banget bisa balik lagi nemenin kamu kali ini di Santai Siang. Sampai nanti jam 2 siang ya Teman Pro 2. Senangnya bukan main, walaupun pagi tadi kayaknya aku diupeng-upeng no ya mbak talanan kota Surabaya. Kayak bukan hanya aku, kamu yang punya kegiatan pagi juga agak diubeng-ubengkan ya. Event lari yang memang menutup beberapa jalan dan juga mengalihkan beberapa ruas jalan kota Surabaya gitu ya. Aku harap kamu gak muring-muring. Karena aku dewe muring-muring Teman Pro 2 ya. Cuman kalaupun hari ini kamu juga punya banyak aktivitas, aku harap kamu bisa tetap semangat karena aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist yang ini.
1: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
0: Ayo request aja lagu favorit kamu Teman Pro 2. Mau apa siang ini? Sampai jam 12 siang ya, aku puterin lagu-lagu favorit kamu, hits Indonesia, internasional terbaru, pokoknya yang bisa kamu request lewat WhatsApp oke, 081-98-952. Di Instagram @pro2rrisby bisa banget, aplikasi RRI Digital juga boleh banget Teman Pro 2. Dan kalau mau request lewat live TikToknya Pro 2 FM, aku juga lagi live nih siang ini. Ayo buruan ya, aku temenin kamu sampai nanti jam 12 siang bareng sama lagu-lagu favorit kamu juga. Lama banget kayaknya udah gak dengerin lagu ini lagi yang sempet rame. Udah siap belum?

0: Sibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.
1: Tahu enggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Pro 2 Itlist masih nemenin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anorahia. Mana nih yang mau request lagu? Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti loh, teman Pro 2. Langsung WhatsApp aja di 081908952. Instagram @pro2rrysby, aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Plus, aku lagi live di TikToknya Pro 2 FM, teman Pro 2. Ayo join, kita cerita-cerita lagi. Katanya kangen sama aku. Aku sapa-sapa dulu iya yang udah joinan lewat WhatsApp dulu deh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Afif Mukminin di Sumenep. Lagunya Ed Sheeran featuring Martin Garrix ya, Repeat It. Siap. Buat Kak Dewi selamat bertugas, tetap jaga kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Thank you loh Kak Afif ya. Semoga doa baik juga balik ke Kak Afif ya yang ada di Sumenep. Sumenep lagi panas-panasnya ya. Podo Surabaya ya panas. Pol, bukan main panasnya ya. Kayak gak dikasih ampun gitu loh di hari ini, teman Pro 2. Bahkan kalau gak salah half marathon pagi tadi juga harus di cancel ya, karena cuacanya atau suhu udaranya cukup panas gitu, teman Pro 2. Iya bener gak sih? Katanya sih sempat mengibarkan bendera hitam yang tandanya memang cuacanya tidak baik untuk dilakukan half marathon gitu. Karena kan half marathon kan cukup panjang ya, berapa 42 km ya, teman Pro 2. Nah, daripada kan akhirnya diberhentikanlah itu. Tapi buat kamu yang berhasil menyelesaikan running kamu pagi hari ini dan mendapatkan banyak hadiah juga medali tentunya, iya selamat deh teman Pro 2. Semoga itu juga bisa menjadi stress release kamu setelah seminggu kayaknya berkutat dengan banyaknya aktivitas ya kan. Cuman jangan lupa istirahat ya, recovery juga supaya gak pegel-pegel dan besok Senin bisa balik lagi aktivitas.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Don't Make Me Love You, Lizzo, teman Radio Aku Putri untuk kamu yang lagi santai juga di hari Minggu ini. Atau yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Kayaknya udah mulai dibuka semua kok jalan kota Surabaya ini, teman Radio 2, udah gak ada pengalihan-pengalihan arus, tapi kayaknya ada pengalihan isu. pengalihan isu tentang apa nih? Gak tahu, aku juga gak tahu kalau itu teman Radio 2, iya kan. Buat kamu yang mau request lagu di WhatsApp, Instagram, aplikasi RRI Digital, masih boleh teman Radio 2. Tapi aku ke live TikTok dulu ya, udah mulai rame yang ngantri di siang hari ini. Ada Kak Fir, lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Okay. Terus ada Kak Meli, minta lagunya Samuel Cipta ya, Yang Jaga Terasa. Katanya lagi berasa disayang banget nih, asik deh. Alhamdulillah kalau kamu lagi berasa disayang banget ya teman Pro 2. Semoga sayang itu memang sayang yang sesungguhnya, tidak palsu. Terus kamu disayang seterusnya, selamanya, tidak ada pengkhianatan atau yang membuat kamu sakit hati. Amin. Tenang aja, pasti aku puterin Kakak Meli. Ada Kak Fabian juga minta lagunya Nona, Young Star. Oke, siap, aku puterin yang spesial buat kamu siang ini juga teman Pro 2 yang belum. Hayuk, jangan sampai terlambat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Kamu masih di Perdua Hitlist ditemenin sama Dewi Anora di sini teman Perdua. Buat kamu yang lagi join di live TikToknya Perdua FM, hayo sini kita nimbrung ya. Kita curhat di situ teman Perdua, keluarkan semua keluh kesahmu. Karena keluh kesahmu dan keluh kesahku kayaknya sama-sama aja ya teman Perdua, ya kan? Sebelum itu aku sapa dulu yang udah join di WhatsAppnya Perdua FM. Selamat siang. Ada Carmelita. Lagunya Fajar Nur ya, Salah Apa Aku. Oke, siap, ditunggu. Iya, kakak Carmelita, thank you banget. Terus di live TikToknya Perdua FM, hai Mas Pendi Suramadu, betul. Ada Kak Kasih juga minta lagunya Gloria Jessica featuring sama Adi Govinda, Terbelah Jadi Dua. Kita lagi mengalami hal yang serupa gak sih Kak Kasih, ya kan? Aku puterin kok, walaupun kadang pengen tutup kuping aja deh kalau dengerin lagu ini ya, kalau benar-benar nyesek, nyentuh sampai ke ulu hati teman Perdua. Tadi juga ada Kak Yura minta lagunya Nabila Elisa featuring Bianura, Capek Banget. Klop tuh ya, capek banget sama Terbelah Jadi Dua. Tambahin apa lagi nih habis ini, ya kan? Salah Apa Aku dari Fajar Nur juga, ya. Mantep bukan sih teman Perdua. Udahlah, pokoknya aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu siang hari ini. Yang belum, ayo join sampai nanti jam 12 siang. Jangan sampai ketinggalan teman Perdua. Nanti kamu kalau ketinggalan ngomel-ngomel lagi.

Cantil 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Bayangin dulu, kamu tuh dicintai tapi juga disakitin gitu loh. Itu gimana sih? Kok bisa ya kan? Harusnya kan pilih salah satu aja. Mau mencintai atau menyakiti gitu loh. Jangan udah mencintai tapi plus menyakiti. Itu rasanya kita kayak gimana ya? Mau bahagia cuman ada nangis-nangisnya. Sedep rasanya di tempat berdua. Tapi aku harap kamu yang memang lagi merasa tersakiti atau baru aja disakiti sama orang tercinta kamu, ya harus yang lebih kuat sih teman berdua. Jangan mau sedih terus-terusan ya. Mending happy-happy aja bareng sama aku di Perdua Hitlist yang ini. Kalian juga banyak teman berdua yang joinnya lewat live TikToknya Perdua FM ya. Sembari saling support, seneng banget aku gitu dong. Akur teman berdua. Kita boleh cerita-cerita tapi tidak untuk menjatuhkan ya. Tapi kita seru-seruan, saling support. Kita juga boleh kenalan-kenalan, siapa tahu kita bisa ketemu di RRI Surabaya. Seru-seruan juga di Pro 2 FM RRI Surabaya. Kembali aku sama sapa dulu teman Pro 2 yang udah gabungan di live TikTok ya. Karena udah ngantri banget. Tadi ada Kak Desi minta lagunya Rio Laskar yang Sumpah Mati. Siap. Ada Kak Purnama juga. Tak satu cerita Rizwan Fadila featuring Nabila dong Kak. Boleh, boleh, boleh. Jaluk sing koplo yo Kak iso re. Nang perpapat lek koplo ya. Terus ada Kaneli. Hai. Requestnya Tulus Jatuh Suka. Udah jatuh suka lagi. Seneng kan kalau kayak gitu ya. Tapi inget ya, kalau jatuh berkali-kali bisa-bisa menyakiti juga loh. Ditunggu aja teman berdua. Oke, Mas Pendis Romadu, ayo kopdar ke RRI Surabaya. Ayo, ditunggu semuanya. Bikin jadwal aja, re. Enaknya kapan yo? Pas aku pray tapi ben gak ketemu aku loh. Kok ngono sih? Enggak. Boleh diatur, mau weekend, weekday bisa banget. Nanti kita makan-makan lah kita di kantin ya kan. Banyak pilihannya di kantin RRI itu. Makannya enak-enak, sumpah teman berdua. Kok aku jadi promosi sih ya kan. Ya udah kita puterin dulu ya beberapa lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di Perdua Hitlist.

0: calling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu

satu lagu dari Tulus, Jatuh Suka Teman Pro 2. Ini requestannya Nelly Agustin di live TikToknya Pro 2 FM ya. Yang belum, hayu, buruan. Makasih ya, sama-sama. Thank you juga udah join di live TikToknya Pro 2 FM. Coba di Instagram ya, udah banyak banget nih yang joinan juga Teman Pro 2. Ada Azza, minta lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Yulistina Fajar Nurnya tadi yang itu udah keputer, tapi tadi ada yang minta 8. Nanti aku puterin ya. Ditunggu aja. Sabar, pokoknya menunggu. Terus ada Sah Daily juga sama, minta Nabila Takiyah yang Tak Semudah Home Pimpa. Zatia minta lagunya Liodra, Pura-Pura katanya. Siap, ditunggu. Tadi ada Kak Raihan Patimoa minta lagunya Pice Kota yang Sedikit Lebih Lama. Kakak VM setelah memilih-milih lagunya Jatuh ke Eric Nam and Cheese, Perhap Love ya. Ditunggu, abis ini pasti bakal aku puterin juga. Semakin siang, semakin panas banget. Sampai 36 derajat Celcius gak sih ini? Wih, panas yo. Enggak, kayaknya 34 deh ini Teman Pro 2. Dan sampai di awal Oktober ini juga belum ada tanda-tanda akan turun hujan ya Surabaya. Kira-kira kapan ini? Harusnya September tuh kayak udah berangin, mendung, gloomy gitu ya. Ini sedikit pun tidak Teman Pro 2. Tandanya ya mungkin kita berhadapan sama yang namanya kemarau panjang. Kalau sudah begini, persiapkan tubuh kamu yang harus lebih strong, lebih fit, biar apa? Biar kamu bisa menjalani aktivitas kamu tuh dengan lancar Teman Pro 2. Hidrasi terus tubuh kamu biar memang tidak terlalu kering ya. Minum yang banyak Teman Pro 2. Jangan malas untuk minum air putih, ojo es, terus nggak repilek.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai jam 12 siang bareng sama Dewi Anora di sini teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan khususnya yang akan mengarah ke Lakar Santri juga akan mengarah ke Laban, Menganti dan sekitarnya. Aku harap kamu bisa berhati-hati teman Pro 2. Ini tadi ada teman Pro 2 yang menginformasikan melalui WhatsApp ya. Sekitaran Laban itu ada kebakaran lahan yang cukup besar juga yang mengakibatkan kepulan asap kemana-mana begitu ya. Tapi sudah ditangani juga oleh teman-teman pemadam kebakaran yang sudah datang ke lokasi untuk berusaha memadamkan api yang ada di lahan kosong ya. Teman Pro 2, kalau di cuaca panas kayak gini, kemarau panjang kayak gini, sebisa mungkin kita kurang-kurangin deh membakar lahan, membakar sampah, terus juga membuang puntung rokok sembarangan ya kan. Buanglah sampah pada tempatnya, buang puntung rokok pada tempatnya juga supaya tidak terjadi kebakaran yang akhirnya bisa menyebabkan kerugian untuk diri kamu bahkan untuk orang-orang di sekitar kamu juga teman Pro 2. Kalau kata teman Pro 2, bakar hati aja. Aduh, sakit ya kalau bakar hati, janganlah ya. Bakar ikan aja enak gak sih buat makan siang teman Pro 2? Sembari juga kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp 081 98 1952, Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Aku juga masih live ya di TikToknya Pro 2 FM. Thank you banget teman Pro 2 yang udah tap-tap layar, joinan, cerita-cerita, info ini, info itu ya. Pop Ice Boba 1927, warungnya ono nang Tambak Sari teman Pro 2, lek pengen tuku es yang seger-seger wis rono, golek ono ya kan, dijamin oleh diskonan. Laris terus ya, minta lagunya Forever ya yang Penyangkalan, siap ditunggu. Terus juga ada Marurat Panjaitan, lagunya Vanessa Zee yang Menjauh, boleh, siap ditunggu. Kakak Sinta, picokotanya tadi udah keputer ya, yang lain boleh kalau mau request. Kak Kusyen tadi udah ya, aku puterin Tak Semudah Om Pimpa Nabila Takiyahnya, spesial buat kamu juga yang mungkin siang ini lagi santai atau menikmati es teman Pro 2. Oh. Sabar, pasti diputerin habis ini ya. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Hitlist, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Satu lagu dari Liodra, Pura-Pura Teman Pro2. Aku harap kamu suka sama Pro2 FM tuh gak pura-pura ya, tapi bener real dari hati yang begitu dalam. Apalagi kalau sukanya sama aku, hey. Thank you banget deh pokoknya buat kamu yang masih terus pantengin Pro2 FM RRI Surabaya. Ditemenin sama Dewi Anora di sini sampai nanti jam 2 siang loh ya. Jadi gak usah kemana-mana, ditunggu aja. Aku sapa dulu yang di WhatsApp. Ada Lara Purnamasari. Halo, waalaikumsalam. Selamat siang juga, Kak Lara. Lagunya seperti biasa, iya, The Temper Trap yang Sweet Disposition. Siap ditunggu aja. Di live TikTok ada Kamia minta lagunya NPD, Sempurnanya Aku Tuk Dirimu. Siap deh. Requestnya lagu yang nyanyi NPD aku atau NPD-nya langsung nih? Kalau aku kayaknya langsung panas gak sih telinganya Teman Pro2. Jadi gak usah deh ya, nanti aku puterin aslinya aja. Thank you kami ya, ditunggu lagunya. Terus ada Kak Ria, pilih, akhirnya merujuk ke Mahalini Sisa Rasa. Iya, okay, ditunggu aja. Ada Kak Dea Luta juga, Sabrina Leonor, selesai. Boleh, tapi aku belum selesai loh nemenin kamu Teman Pro2. Jadi gak usah kemana-mana, di sini aja.

0: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Sempurnanya aku NPD Tepang Pro 2 mengakhiri jumpa kita di Pro 2 Hitlist siang ini. Ya tenang, besok masih ada lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Yang belum kebagian, besok ngantrinya dari pagi ya Tepang Pro 2, biar benar-benar bisa aku puterin lagu requestan kamu. Tapi tenang, abis ini santai siang masih bakal terus nemenin kamu lewat aku bareng aku Dewi Anora sampai jam 2 siang aja ya Tepang Pro 2, karena nanti kamu bakal ngikutin top 20 nasional bareng sama Pro 2 FM RRI Jakarta dari jam 2 sampai jam 4 sore. Ya udah, buat kamu yang lagi mau makan siang, istirahat siang, semangat, selamat menikmati istirahat siang kamu juga, sembari aku puterin lagu-lagu spesial yang masih tersisa nih yang udah request dari tadi, aku puterin juga spesial buat kamu.

Masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Santai siang juga masih bakal nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora di sini teman Pro 2. Selamat menikmati hidangan siang kamu ya. Karena sedari tadi waktu live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya, banyak banget teman Pro 2 yang ngomongin masalah telur ya kan. Ada yang tim telur ceplok, ada yang tim telur dadar, ada yang tim telur kukus atau rebus ya, kok kukus sih? Rebus gitu kan ya. Kalau kamu tim telur apa teman Pro 2? Iya, mungkin kita juga harus tahu nih menu-menu telur yang mungkin biar nggak membosankan. Karena kalau cuma diceplok, didadar, direbus, udah gitu-gitu aja nggak sih? Tapi aku yakin banyak menu-menu telur yang bisa kamu variasi biar nggak bosen setiap harinya teman Pro 2. Cocok nih buat sarapan setiap paginya sebelum memulai aktivitas kan teman Pro 2. Nanti aku bakal spill buat kamu, tapi kita dengerin dulu ya lagu-lagu spesial di Santai Siang.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM.

Negeri di Awan dari Katon Bagaskara featuring Kinaria Hi-Fi, teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu yang lagi menghayal berada di atas awan, teman Pro 2. Langsung ceplok koyo iyo kan. Angel digapai le awan iku, teman Pro 2. Koyo atimu kan angel digapai. Wah, ceru. Anyway, teman Pro 2, kalau ngomongin telur ya, pasti mentok-mentok kalau kepepet. Kalau nggak diceplok ya didadar, ceplok didadar. Apalagi kalau buat yang lagi program sehat, program diet, udah direbus aja gitu kan. Tapi sebenarnya telur ini tuh bisa diolah menjadi hidangan yang lebih lezat lagi, berbumbu, terus juga bentuknya nggak begitu-begitu aja, ya kan. Banyak macamnya, teman Pro 2. Kalau tadi ada yang bilang di live TikToknya Pro 2 FM tuh, Sindio. Hilang loh, teman Pro 2, chatnya. Dibikin pizza telur atau enggak gitu telur kocok plus mie instan digoreng mateng jadi satu digoreng gitu. Oke. Itu sebenarnya lebih ke omelet enggak sih? Tapi kita ngomongnya pizza telur ya, biar lebih keren aja, teman Pro 2. Oke. Thank you teman Pro 2 yang udah ngasih ide untuk bikin pizza telur dan mie, ya kan? Itu sangat mudah dan praktis sih, teman Pro 2. Bahkan biasanya kalau aku bikin kayak gitu enggak pakai nasi makannya. Itu kan udah karbo banget ya, ada mie-nya. Tinggal tambahin saus atau sambal, udah cocok banget, teman Pro 2. Cuman ada lagi nih yang mungkin kamu suka makanan berkuah yang bisa menghangatkan tubuh kamu gitu kan ya. Kamu bisa cobain yang namanya resep sup telur jagung. Ini kayaknya cocok sih kalau kita lagi meriang-meriang begitu, atau bahkan lagi keseringan kena angin ya, butuh yang anget-anget, teman Pro 2. Bahan-bahannya juga cukup mudah kok. Ada dada ayam, terus juga yang jelas adalah telurnya, ya kan. Daun bawang, bawang bombay yang harus kamu siapin juga, teman Pro 2. Terus ada jagung manis, boleh juga ditambahin wortel, siapkan juga garam, kecap asin, kaldu ayam, lada bubuk, gula pasir, minyak wijen, tepung maizena untuk mengentalkan ya, dan juga daun bawang secukupnya aja, teman Pro 2. Kayaknya sih ini seperti membuat sup pada umumnya, tapi kamu bisa tambahkan si telur ini kemudian diorak-arik gitu, teman Pro 2. Jadi bukan sup yang bening gitu loh ya, tapi lebih ke kental karena ada perpaduan telur dan juga tepung maizenanya, teman Pro 2. Cocok nih buat kamu yang memang suka banget makanan-makanan berkuah, atau bahkan lagi butuh makanan berkuah yang bisa menghangatkan tubuh ya, mungkin kurang enak badan. Nah, cobain sih sup telur jagung. Weh, mantep nih kayaknya, teman Pro 2, ya kan. Diapain lagi nih telur bisanya kalau menurut kamu, teman Pro 2? Aku pernah melihat telur terus dikuahin pakai kecap gitu loh, teman Pro 2. Itu enak banget. Telurnya diceplok dulu, terus kita bikinin kuah dari saus tiram, kecap, saus sambal kayak gitu. Terus kasih air di kongsreng-kongsreng ya kan. Udah deh jadi telur yang bener-bener telur ceplok, tapi ada variasi rasanya gitu. Aku lupa namanya apa, teman Pro 2. Tapi cara bikinnya mudah-mudah gampang gitu loh. Mudah-mudah gampang gimana sih? Gampang, jadi bisa kamu coba di rumah kalau kamu bosen sama menu telur yang itu-itu aja.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak.

Teman Perdua masih banyak kok olahan telur lainnya. Selain tadi ada sup telur jagung ya. Apalagi pakai jagung manis. Wih, makin enak teman Perdua. Ada lagi, ini menurutku menu yang belum pernah aku tahu. Baru aku tahu juga teman Perdua. Telur ceplok santan pedas. Udah tahu kan ya? Berarti telurnya diceplok dulu. Baru kita bikin kuah santannya yang benar-benar pedas banget teman Perdua. Dan kalau ngomongin bahannya gampang sih. Ada bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, iya kan, ada kemiri, daun bawang, terus juga kalau males santan, pakai santan instan aja, nggak apa-apa teman Perdua. Terus per bumbu-bumbuan lainnya kayak garam, kaldu bubuk, gula, minyak gitu, udah pokoknya siapin aja. Dan masaknya juga gampang, bawang-bawangannya, cabai-cabainya diiris-iris tipis-tipis, terus habis itu ditumis, ya kan. Masukin tuh santannya, lalu direbus sampai mendidih, lalu bubuin lah dengan garam, kaldu bubuk, gula pasir, diaduk-aduk. Kalau udah, baru deh kasih tambahan irisan daun bawang ya, supaya agak sedikit sedep juga teman Perdua. Habis itu telur ceplok yang udah kamu goreng, masukin aja ke kuah santannya. Dan kalau ngomongin pedesnya, bisa kamu sesuaiin ya teman Perdua. Jadi memang ada cabai rawit merahnya juga, cabai gede kamu tambahin juga gak apa-apa teman Perdua. Ini biasanya juga buat kamu yang mungkin sukanya yang berkuah-kuah gitu kan. Ada menu tambahan lagi nih, telur ceplok santan pedas, siapa tahu kamu bisa recook.

Suroboyo. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Suroboyo.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang, sisa 1 jam lagi teman Prodo untuk nemenin kamu di hari Minggu ini, ya kan? Sisa 1 jam aku manfaatin untuk update informasi olahraga di Sport Corner, sekaligus nemenin kamu juga yang mungkin lagi santai atau bahkan lagi OTW, mau kemana teman Prodo? Kemanapun, yang penting hati-hati di jalan ya. Come on, get up.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Selfish Justin Timberlake, teman Bro 2, aku Putri untuk kamu di Santai Siang kali ini. Tim sepak takraw Putra Indonesia ini meraih medali perak ya setelah kalah 1-2 dari Jepang di final men's squadron Asian Games 2026. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Jepang pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2, dan laga final ini tuh berlangsung ketat sejak set pertama. Indonesia tuh sempat menempel perolehan angka di putaran pertama, iya, tetapi harus menyerah dengan skor 15-17. Memasuki set kedua, Indonesia mulai bangkit dan tampil lebih neken lagi. Yang mana strategi ini juga membuahkan hasil setelah Indonesia mengamankan set kedua dengan skor 15-9. Hasil ini sekaligus ngebuat kedudukannya Indonesia atau bahkan kedua tim ya jadi imbang, satu sama, teman Pro 2. Pertarungan sengit juga terjadi di set penentu. Kedua tim saling berbalas poin hingga memasuki situasi yang cukup krusial juga, teman Pro 2. Yang mana akhirnya Jepang menyegel medali emas setelah mengunci set ketiga dengan skor yang cukup tipis, 15 dan 13, teman Pro 2. Indonesia harus puas membawa pulang medali perak ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat cukup mengapresiasi perjuangan para atlet dan juga ia menyaksikan langsung ya pertandingan final kemarin dari tribun penonton juga. Bahkan dia berharap juga hasil ini tuh bisa jadi evaluasi untuk bisa meningkatkan penampilan di kejuaraan-kejuaraan berikutnya.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Teman berdua Bintang Akbar, atlet dari voli Pantai Putra ya, yang sedang mengalami cedera khususnya pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Bintang dan Sofyan Rahman Effendi ini harus puas meraih medali perak ya, setelah kalah dari wakil Qatar, ada Syarif Samba dan Ahmed Jangko di pertarungan 3 set pada hari Sabtu kemarin, teman bro 2. Bintang sama Sofyan sebenarnya bisa-bisa aja ngerebut set pertama dengan skor 21-19. Cuman Qatar bisa bangkit dan memenangi set kedua 21-16 sebelum menutup pertandingan di set penentuan dengan skornya cukup jauh 15-9, teman bro 2. Kondisi Bintang juga semakin memburuk di set ketiga karena cedera yang dialami itu membuat pergerakan di lapangan juga cukup terganggu ya ketika pertandingan memasuki fase penentuan. Pelatih voli Pantai Putra Indonesia Andi Ardiansyah mengatakan kalau cederanya Bintang tuh berawal dari kaki pemain Qatar yang masuk ke area permainan Indonesia di dekat net. Bintang kemudian menginjak kaki lawan saat berusaha melakukan permainan di depan net. Menurut Andi sendiri, pertandingan final itu sebenarnya berlangsung cukup imbang. Cuman rasa sakit yang dialami Bintang akhirnya yang membuat mobilitasnya itu menurun dan mempengaruhi permainan Indonesia di momen-momen penting juga. Cedera ini juga membuat tim pelatih harus mempertimbangkan lagi ya agenda Bintang dan Sofyan setelah Asian Games. Pasangan Indonesia ini sebelumnya kan dijadwalkan akan ikut tur di Turki mulai 13 Oktober 2026 sebelum melanjutkan rangkaian turnamen ke Jepang. Sementara Sofyan mengakui bahwa Syarif dan juga Ahmed itu memang bisa banget tampil efektif ya sepanjang pertandingan karena menurutnya pasangan Qatar tuh punya pengalaman dan jam terbang tinggi khususnya untuk di level internasional. Nah, sebelum melangkah ke final, Bintang dan Sofyan tuh juga sudah memastikan tiket partai puncak ya setelah mengalahkan pasangan Jepang, ada Kota Kurosawa dan Taito Mizumachi di semifinal teman bro 2 pada Kamis 1 Oktober kemarin. Dalam pertandingan itu juga pasangan Indonesia tampil meyakinkan dan menang 2 set selangsung. Bintang dan Sofyan akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 21-19 dan 21-18.

sudah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Lumapura 2 Persipura Jayapura menyambut gembira atas kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2026-2027. Setelah 3 pertandingan, skuad Mutiara Hitam ini sukses melibas The Red FC dengan skor 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya hari Jumat kemarin, Lumapura 2. Di laga ini, kemenangan Persipura itu cukup dramatis ya, karena hanya bermain dengan 10 orang setelah Lazarus Sinim dihukum kartu merah setelah pelanggaran keras terhadap kiper The Red FC Dimas Galih. Meski kalah jumlah pemain, tapi 3 gol berhasil disarangkan ke gawang tuan rumah melalui Kelly Stroyer pada menit ke-57. Dilanjut Febri Womabin di menit ke-60 dan gol bunuh diri Wisal El Burji pada menit ke-64. Manajer Persipura, Evelyn Sanita Injaya, turut mengapresiasi kerja keras seluruh skuad ya yang sudah berjuang maksimal di lapangan. Menurutnya, hasil ini memang momen krusial untuk tim, khususnya untuk bisa bangkit setelah meraih hasil kurang memuaskan di 3 laga pertama. Evelyn mengaku sempat ada rasa khawatir setelah kehilangan 1 pemain, cuman semangat dan dedikasi para pemain di lapangan ternyata bisa nih ngebuktiin kualitas tim hingga peluit panjang dibunyikan. Di balik kemenangan ini, Evelyn juga secara khusus ya menyampaikan permohonan maaf atas insiden benturan di lapangan yang akhirnya melibatkan pemainnya hingga menyebabkan cedera pada kiper lawan Dimas Galih. Akibatnya Dimas Galih juga harus dilarikan ke rumah sakit di tengah pertandingan untuk mendapat penanganan yang intensif juga, teman berdua. Sementara itu secara teknis, pelatih Regi Aditya juga mengaku kalau merubah pola permainan dengan menerapkan pertahanan rendah karena kalah jumlah pemain itu juga salah satu opsi begitu ya. Yang selanjutnya serangan dilakukan memanfaatkan transisi serangan balik cepat. Cuman ia juga cukup memuji semangat para pemain yang menjadi faktor ya, faktor kemenangan, semangat pantang menyerah juga jadi kunci torehan poin penuh.

banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah, maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

Sama Pro 2 hampir jam 2 siang berarti ya. Habis ini kamu bakal gabung sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin apalagi kalau bukan Top 20 Indonesia Nasional sampai nanti di jam 4 sore. Di sore ceria nanti bakal ada Mas Anadi yang bakal nemenin kamu juga sampai jam 7 malam ya. Makanya gak usah kemana-mana. Thank you juga teman Pro 2 yang udah pantengin santai siang dari jam 10 tadi. Besok gabungan lagi untuk request dan seru-seruan ya. Kayak tadi teman Pro 2, besok masih bareng sama aku kok. Ya udah sekaligus Dewi Anora pamit undur diri dulu. Kamu di sini aja, gak usah kemana-mana di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: siapa. Kalau dari liriknya kamu bedah nih ya, itu udah jelas banget lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang tetap bisa struggle walaupun udah gak bareng sama orang yang pernah ada di hidupnya selama ini. Aduh, pasti ada yang lagi relate sama lagunya ya. Mudah-mudahan aja kamu tetap kuat ya, tetap tabah, tetap bisa menunjukkan bahwa gue bisa kok tanpa lo. Ya udah, kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fansnya Nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini, teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik nih ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace, teman Pro 2, dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: dekat gitu ya. Kalau mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku gak tahu entah itu memang benar kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: Posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat clipper-clippernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT gitu aja sih. Ya nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12. Soal kedua ada Rim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Karya 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: Diego Vinda terbelah jadi dua teman produksi, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat progresnya minggu depan gimana. Apakah bisa naik lagi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Menurut aku Lomba Sihir salah satu band yang sukses ngebawain lagunya Sheila on Seven ya. Karena menurut aku ketika satu lagu tuh udah nempel banget sama si musisinya, sama si yang punya lagu, itu agak sulit untuk dibawain ulang. Tapi ternyata Lomba Sihir keren banget sih, parah ya. Yang gak kalah keren adalah Naikila. Kita mau dengerin sekarang MMG aka Main Main Gue yang menempati posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: minggu lalu. Dan ternyata juga nih Pamungkas yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku nggak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Halif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

0: ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24 per 7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, posisi 9 Terbelah Jadi 2 Gloria Jessica dan Ade Govinda. Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 8, posisi 7 ada Bernadia dengan Rabun Jauh, posisi 6 Akbar Calai Ningse Astaga Bercanda. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week, Agak Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Untuk udah support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Anti Normal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raimla Ode, Emotion, Eji, Hits Record, Sheila on 7, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info kedua.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.

0: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lanny Krisandaru di International. Chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Play.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: di minggu ini
1: yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
2: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Go. Number 10.

0: Pressure Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman Pro Duo faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti enggak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya. Di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Pagi teman-teman, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 2022 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate It I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu teman berdua langsung naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnanda menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnanda harus sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Cepat Sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Masih di 95,2 Pro dari Surabaya, teman terbaik kamu. Setelah kita ngikutin bareng teman berdua top chart di Pro 2 FM Jakarta, Indonesia dan mancanegara, Mas Anadi nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam dengan lagu-lagu enak dan informasi seru tentunya. Dan mau make sure juga, besok udah Senin, jadi harus dipersiapkan karena nyawanya hari Minggu tuh nyampe di jam 4 sore. Sisanya udah kepikiran kerjaan yang numpuk, udah kepikiran deadline-deadline itu, dan udah kepikiran besok macetnya seperti apa teman berdua. Nah, disambil kamu kepikiran, jangan khawatir, aku jadi distraksi kamu supaya kamu ya nggak terlalu stres ya berdua. Dan kita awali sore ceria kali ini dengan satu lagu yang asoy, kita puterin dulu biar makin ya Revo dan Fauna dulu dengan Aku Capek Banget.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih di Sore Ceria barengan aku Masan Hadi 2022 dan ngomongin soal Titanic, ikonik banget ya. Dan gak kerasa per tahun ini tuh udah 115 tahun sejak nih kapal tenggelam teman bro 2. Tapi kapal Titanic 2 ini tuh dijadwalkan berlayar pada pada tahun 2027 maksudnya. Dan proyek yang digagas pengusaha

Australia Clive Palmer melalui Blue Star Line ini direncanakan menempuh rute serupa pelayaran perdana Titanic, yakni dari Southampton menuju New York dengan singgah di Carbrook 82. Dan Titanic 2 ini tuh dirancang menyerupai Titanic asli melalui mulai dari tampilan hingga sejumlah elemen interiornya. Dan akan tetapi teman 82, ini tuh akan dilengkapi teknologi dan sistem keselamatan yang tentunya modern. Dan meski 2027 menjadi tahun target pelayaran perdana, tanggal pasti keberangkatan dan informasi tiket ini tuh masih nungguin pengumuman resmi dari pihak Blue Star Line, teman 82. Bayangin aja, ternyata kamu dapat tiket dan kamu bisa untuk naik dan merasakan gimana sih vibe-nya berlayar dengan Titanic gitu ya, dengan versi terbarunya dan versi makin modern, teman 82. Pasti seru story-story di situ ya.

0: Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman.

Oke teman berdua, dan ngomongin soal tanggal 10 Oktober nanti di Jakarta khususnya, dan ada berbagai playlist-playlist dan musisi-musisi keren gitu ya, kayak misalkan ada ST Loco di situ barengan Isyana Saraswati juga dan Sang Jawara, playlist warnet kita tercinta Sis Gone itu, ada Avenged Sevenfold yang bakal manggung di JIS berdua. Dan menariknya, Isyana dan ST Loco ini disebut menjadi musisi yang diminta oleh personil Avenged untuk tampil di Jakarta teman berdua. Berarti openingnya mereka, dan doi bakal memanaskan panggung sebelum Avenged mengambil alih dan menyuguhkan aksi-aksinya teman berdua. Dan dari musik Isyana yang eksploratif dan karakter rock dan hip hop dari ST Loco, hingga ada sedikit heavy metalnya yang khas, nih Avenged Sevenfold akhirnya siap untuk menghadirkan perpaduan musik lokal dan internasional dalam satu panggung tahun 2022. Ya, yang merasa anak warnet pasti relate dengan lagu-lagunya, dan pasti keputar mulu, dan pasti jadi throwback gitu ya, mengenang masa-masa warnet paket malam dengan playlist Avenged yang wow, sealbum-album apal teman-teman, jujur.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro2.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2 FM. Kita mulai dari lalu lintas kota Surabaya jam 5 sore. Di Mer, teman Pro2, mau weekend gak weekend tetap ada kemacetan di kawasan situ hingga menuju Rungkut Madya, teman Pro2. Kita bergeser lagi di kawasan Ayani Frontage, di kawasan barat ini terpantau ada kemacetan di situ. Terus menuju ke jalan Manyar Kota Harjo, ini terpantau ada kemacetan hingga jalan raya Kertajaya, teman gue dua. Terus di kawasan jalan Karimun Jawa juga terpantau ada kemacetan di situ. Kita menuju ke Mejen Sungkono hingga HR Muhammad, ini terpantau ada lalu lintasnya cukup padat gitu ya, teman berdua, tapi gak sampai yang macet banget, teman berdua. Coba kita geser lagi di kawasan Jalan Raya Ngagel, ini terpantau lalu lintasnya padat menuju kawasan Jalan Raya Jagir Wonokromo, teman berdua. Dan buat kamu yang lagi berkendara di sekitaran Surabaya, hati-hati jalan dan happy weekend. Kita menuju ke cuaca di kota Surabaya, teman berdua. Hari ini berawan gitu ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan di 80% dan kecepatan angin di 10,1 km per jam dan arah angin dari tenggara, teman berdua. Ya udah deh, sama Sanadi masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So keep stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: camera, action, that's it.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin soal ibu-ibu teman berdua, sepowerful-powerfulnya laki-laki, ibu-ibu lebih powerful teman berdua. Dan ibu-ibu ini sering menyerang sektor-sektor yang emang apa ya, jadi andalan mereka. Sen kanan beloknya kiri, itu apa ya, jurus ampuh. Kekuatan penuh skill 3 dari ibu-ibu teman berdua. Tapi ibu-ibu ini keren karena di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan, lebih dari 100 ibu-ibu di Ketapang, Kalimantan Barat itu turun langsung untuk membantu memadamkan api yang mengancam lingkungan dan kesehatan warga teman berdua. Dan kalau kita lansir laporan media internasional AFP, kelompok relawan pemadam kebakaran yang seluruh anggotanya perempuan ini, mayoritas anggotanya merupakan ibu rumah tangga yang setelah menyelesaikan pekerjaan rumah lalu menghabiskan beberapa jam buat berpatroli di sekitaran desa dan mencari titik api. Masak nomor satu, bekalnya suami harus disiapin dulu sebelum tempur di ini ya, di landasan yang sudah diplot gitu ya teman berdua. Dan ketika menemukan kebakaran, mereka ikut turun untuk memadamkan sebelum api semakin meluas. Nah, para anggota TPOM dilaporkan berpatroli pakai motor sambil bawa perlengkapan untuk memadamkan api nih teman berdua. Dan mereka juga bekerja sama dengan petugas dan aparat lapangan, terutama ketika kebakaran terjadi di area lahan gambut yang cukup sulit ditangani karena api dapat terus membara di bawah permukaan tanah teman berdua. Doi di sono bukan yang gak ngapa-ngapain, pegang selang, ngarahin si airnya ke titik apinya, terus ada yang nyalain apa sih yang namanya ini, pompa air segala macam. Pokoknya 100 ibu-ibu ini ibu-ibu keren dah, ibu-ibu dengan powerful dan aura yang sangat tinggi gitu teman berdua. Jadi kita harus ngasih respect setinggi-tingginya buat ibu-ibu keren ini.

Hikman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Oke, kita berdua. Habis ini ada Lokarama, saatnya musisi lokal berirama. Barengan aku Mas Anadi. Kalau kamu penasaran playlistnya apa di hari ini, cek aja Instagram kita di @2RRISBY. Dan bakal ada informasi soal band atau musik indie buat kamu semuanya. Dan di sini aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Beda.

Oke Rama, saatnya musisi lokal berirama barengan aku Mas Hadi. Ada 10 lagu yang harus aku puterin buat kamu semuanya. Aku spill musisi-musisi yang ada di playlist dan harus aku puterin di malam ini. Yang pertama ada Astera, Heavy Monster, Monkey Boots, ada Mono Forte, ada Phonetic, ada Pop Cycle, ada Sandwich, ada The Polar Bears, ada Total Troll, yang terakhir ada Wet Chorus Temen Berdua. Di samping muterin playlist-playlist indie jagoan kamu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi seputar musik indie, seputar rilisan-rilisan terbaru dari musik-musik lokal Temen Berdua. Dan buat kamu yang merasa punya karya atau merasa merilis sebuah single, album, atau IP Temen Berdua, boleh banget di spill aja di kita, di Lokarama gitu ya Temen Berdua. Nanti bakal langsung kita antri kan buat diputerin Temen Berdua di Lokarama gitu ya. Dan kalau misalkan ngomongin soal spillnya di mana bang? Di email kita di rrinet@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band. Oke, lagu pertama harus aku puterin buat kamu, ada Phonetic dengan Tumbuh, spesial buat kamu.

0: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
1: Nggak kemana-mana sih. Ini tas siaga bencana.
0: Tas siaga? Emang isinya apaan?
1: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
0: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
1: Nah, betul. Tapi bukan cuma tas sih, kita juga perlu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita.
0: Berarti persiapannya dimulai dari sebelum bencana datang ya?
1: Nah iya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan bencana akan terjadi.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapin tas siaga, kenali jalur evakuasi, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang seperti BNPB, BMKG, atau BPBD. Siap sebelum bencana untuk keselamatan bersama.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horek. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

Masih di Loka Rama teman berdua ngomongin soal lagu yang akhir-akhir ini didengar. Dan ya recapannya sekitar 3 sebulanan lah ya. Sebulanan ini aku dengerin salah satu solois bisa dikatakan baru teman berdua, asal Jakarta. Dan Do ini mainin kayak semacam rock samba, tapi ada sentuhan jazz-jazznya, ada funky-funkinya gitu. Dan Doi adalah Jo Sugono teman berdua. Dan ngomongin soal si solois ini, emang mantep dah. Dia mainnya funkinya bagus gitu, dan ketolong anak-anak PLP Record, dan drummersnya KPR kalau nggak salah teman berdua. Dan si Jo Sugono ini ada beberapa rilisan gitu, yang paling baru adalah single Rasa dan Rasa, IP Rasa dan Rasa, yang apa ya, mengeksplorasi spektrum emosi dengan ritme bossa nova, kayaknya asoy banget gitu ya. Tapi Doi juga udah punya album juga teman berdua di tahun 2025 berisi 9 lagu, dan judul albumnya adalah Prof Jo teman berdua. Dan aku tahu lagu ini dari sebenarnya dari potongan TikTok sih. Potongan TikTok dia main live gitu, terus kayak wah asli juga ya liriknya. Apa ya, lagunya yang pertama kali aku dengar tuh Sionona teman berdua. Jadi di album Prof Jo ini ada 9 lagu, yang mana di situ ada Dunia, Sayangi Mati Rasa, Sionona, Kemarinlah Cinta, Awan Abu, Badanku, Hujan Deras, dan Mambo Caca. Sionona, Hujan Deras, Mambo Caca, asoy teman berdua. Dan misalkan kamu pengen denger experience-nya, kalau misalkan apa ya, pengen yang temponya agak cepat ini.

Ini ngomongin tentang lagu Shionona ya. Tonton rilisan aslinya. Kalau misalkan pengen yang temponya agak ngeslow, agak enak gitu teman berdua, tonton live-nya dia ketika perform teman berdua. Ya udah deh, itu aja teman berdua. Dan aku masih muterin lagu-lagu indie favorit kamu. Masih dulu Karama. Selanjutnya ada Total Troll dengan Rutinitas.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya. Lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah itu scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di Lokal Ramah teman Pro 2, ada rilisan terbaru. Kali ini kita berlayar ke Bekasi. Ada unit hardcore punk yang bernama Clutch. Ini tuh merilis sebuah EP perdana berjudul Produksi Dendam. Dan karya ini dirilis di Benji Studio Bekasi bersama Pemil Kata Kabatullah. Dan EP ini berisi 6 lagu dan merangkum amarah terhadap judol teman berdua, sikap apatis hingga tragedi KRL Bekasi teman berdua. Cukup kompleks masalahnya, dan seperti lagu hardcore-hardcore lainnya gitu ya, isunya pasti berat dan berbobot gitu ya, penuh dengan keresahan diri sendiri. Dan ngomongin soal band Clutch ini, mereka digawangi oleh Alfred, Yaski, Ade, Ivan, dan Ming. Dan Doi juga merilis rilisan fisik berupa kaset. Ini disiapkan oleh Tarung Records teman berdua. Clutch ya teman berdua, pecinta hardcore punk, boleh banget buat dengerin mereka gitu. Dan buat teman berdua yang juga pengen karyanya didengar di Lokal Ramah, bisa banget di spill aja di rrinet.surabaya@gmail.com, di email kita ya, dengan subjek Lokal Ramah _ nama band teman berdua. Ya udah, kita puterin lagi selanjutnya. Ada Samet dan kawan-kawan dari Mono 40 dengan Silent Deep.

0: Teman Pro2, pernah kepikiran buat belajar bahasa isyarat nggak sih? Ternyata bahasa isyarat nggak sesulit yang kita bayangin loh. Di Indonesia, kita bisa menggunakan Bisindo dan Sibi. Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia lebih banyak digunakan oleh komunitas tuli. Sedangkan Sibi atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia disusun mengikuti tata bahasa Indonesia. Nah, kalau teman Pro2 tertarik untuk belajar bahasa isyarat, gak harus yang susah-susah kok. Kita bisa mulai dari kata-kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak halo, tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya sih simple, tapi dari kata-kata itu kita udah bisa mulai belajar bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli.
1: Teman terbaik kamu.

Dikit-dikit anak skena. Ini itu skena. Skena, skena, skena. Terus, apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Kalau kita ngomongin soal heavy metal teman berdua, kita nggak akan asing dengan nama Black Sabbath. Nah, ini ada kisah bagaimana Black Sabbath ini menciptakan si genre heavy metal. Berakar dari reaksi keras 4 pemuda kelas pekerja asal Aston. Ini apa ya, reaksi ini terjadi karena gelombang hippie dippy pasca Summer of Love di tahun 1967, dan terbentuk melalui formasi yang kita tahu ada Ozzy Osbourne, ada gitarisnya Tony Iommi, dan bassis ada Geezer Butler, dan di drum ada Bill Ward. Dan mereka awalnya tampil sebagai polka talk blues band yang sebelum mengusung nama Earth 82. Dan transformasi musikal ini diperkuat oleh kecelakaan industri tragis yang menimpa Tony Iommi di usia yang masih belia ya, 17 tahun, dan di mana ia kehilangan ujung jari tengahnya, teman berdua. Dengan tekad baja, Iommi ini menciptakan gaya petik baru menggunakan botol plastik leleh sebagai pelindung dan melonggarkan senar gitarnya, dan sebuah keterbatasan teknis yang justru melahirkan riff lambat, berat, dan menjadi fondasi utama musik heavy metal, teman berdua. Dan album debutnya mereka setelah apa ya, mengimprove karena kecelakaan tadi, teman berdua, akhirnya jadi sebuah genre baru gitu ya. Di tahun 1969 ini tuh pada waktu itu ada kepanikan moral di kalangan pers arus utama akibat citra satanis, dan meski lagu Black Sabbath sebenarnya ditulis sebagai peringatan spiritual setelah Butler terlihat penampakan hantu di kamar tidurnya, teman berdua. Dan selanjutnya perjalanan mereka ini terus berlanjut lewat deretan album legendaris Paranoid nih, dengerin banget, di tahun 1970, dan Master of Reality setahun setelahnya alias 1971, hingga nyampe di volume 4 setahunnya lagi di tahun 1972, dan Sabbath Bloody Sabbath. Dan meskipun sang Prince of Darkness yang kita tahu gitu ya, di penampilan terakhirnya kemarin, doi keren banget, Ozzy Osbourne ini tuh telah berpulang di usia 76 tahun, dan warisan besar mereka tetap abadi, teman berdua. Bayangin seseorang yang menciptakan satu genre yaitu heavy metal dengan keterbatasan akhirnya diimprove dan menjadi sesuatu yang besar dan diikuti sampai sekarang, teman berdua. Dan karya-karyanya Black Sabbath jujur gak ada yang kurang gitu, nyampe semuanya, didengerin sampai detik ini generasi Gen Z masih asoy-asoy aja, teman berdua. Ya udah deh, nih tinggal 3 lagu yang harus aku puterin buat kamu. Selanjutnya ada Wet Cars dulu dengan Minggu, dengerin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita. rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berinteraksi.

buat pusing sama Monkey Boots, ruang hitam gitu ya, melayang-layang di udara dan cukup buat kita melupakan sejenak apa yang dirasakan di dunia ini, cael. Ujung-ujungnya mah closing aja bang. Dan buat kamu yang emang punya karya, lagi-lagi aku make sure ya teman berdua, yang punya karya, yang pengen karyanya diputerin di Lokarama, gampang banget buat kamu spill, itu berupa EP boleh, album boleh, single boleh gitu ya. Langsung aja di spill di rrinet@surabaya.gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band teman berdua. Nanti kita bakal kurasi-kurasi tipis dan diantrin buat diputerin di Lokarama selanjutnya. Enggak sih teman berdua, dan Mas Andati harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Makasih banget udah joinan dari jam 4 sore tadi sampai sekarang gitu ya di Lokarama. Dan habis ini kita masih ngomongin soal indie-indie, tapi berkankah enggak ya di Pro 2 FM Jakarta teman berdua. Dan lagu terakhir dari Lokarama kali ini ada Heavy Monster dengan Rindu Lukisan. Mas Andi pamit, see you next time, bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Selamat malam teman Prodo, bareng gue Cid. Ini dia Info Prodo. Gol pertama Min Ho Sin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Min Ho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit. Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Mas Bang sama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Halo, selamat malam teman Prodia. Comeback lagi ya ke RRI Surabaya barengan sama aku Rianita yang bakal menemani jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tadi kamu sudah menyaksikan Relay Jakarta Pro Indi ya teman Prodia, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan sudah jam 8 malam, ini saatnya comeback lagi ke RRI Surabaya. Tentunya Rianita akan membersamai kamu sampai jam 12 malam nanti teman Prodia. Tentunya dengan lagu-lagu super enak dan juga informasi terupdate dan menarik buat kamu semuanya. Jadi kamu gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Prodia RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Masih di Jogja Malam barengan sama aku Rianita Taman Pro 2. Tentunya di sela-sela lagu enak ya, aku juga punya informasi terupdate buat kamu. Dan ini kabarnya datang dari Jawa Timur, Taman Pro 2. Sebanyak 25 kabupaten ya di Jatim itu mengajukan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menangani dampak kekeringan selama musim kemarau nih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga mengatakan permintaan itu disampaikan daerah melalui surat status darurat. Jumlah daerah yang mengajukan bantuan bertambah dari 24 menjadi 25 daerah dalam beberapa hari terakhir. Dan menurut Kofifa, kekeringannya di sejumlah wilayah Jatim itu tidak terlepas dari kondisi El Nino yang membuat musim kemarau itu berlangsung lebih kering dan panjang. Namun penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, pemerintah Provinsi Jatim juga menyiapkan sejumlah langkah nih, termasuk operasi modifikasi cuaca OMC ya, dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan yang dapat dipicu menjadi hujan gitu Taman Pro 2. Dan tentunya juga pelaksanaan OMC, kata Kofifa, itu tetap dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan selain OMC juga, Pemprov Jatim itu melakukan pipanisasi nih untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju pemukiman warga yang mengalami kekeringan. Misalnya nih di daerah Malang ya Taman Pro 2, jadi pipanisasinya itu telah dibangun di Kecamatan Singosari sepanjang 17 km dan terhubung dengan sumber air dari kawasan Gunung Arjuna. Pipanisasi ini juga dilakukan di kawasan permukiman sekitar Gunung Bromo dengan panjang jaringan antara 11 hingga 16 km. Sementara di Desa Paga, Pemprov Jatim ini melihat adanya potensi pembangunan sumur bor ya sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat ketika sumber air itu mengalami keterbatasan. Tentunya juga Gatot Subroto selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah Bencana BPD Jatim ya, itu juga mengatakan seluruh 25 daerah yang mengajukan bantuan air bersih merupakan kabupaten. Tidak ada pemerintah kota yang masuk dalam daftar gitu Taman Pro 2. Jadi Surabaya enggak termasuk ya. Tapi 25 kabupaten tuh yang mengajukan bantuan air bersih itu ada seperti Banyuwangi. Terus ada Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, Tulung Agung, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Mojokerto, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Pacitan, Tuban, Sampang, Kediri, Nganjuk, dan Sumenep. Nah, itu dia 25 daerah di Jatim yang alami kekeringan dan ajukan bantuan air bersih.

0: girl, we need to run this back.
1: Yuhu, masih barengan sama Rianita, teman produa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau tadi aku sudah kasih informasi tentang 25 daerah di Jatim yang alami kekeringan dan ajukan bantuan bersih, ya, air bersih. Kali ini aku punya informasi lagi tentang ratusan lansia yang jalani screening mata di Surabaya. Antisipasi gangguan penglihatan, teman produa. Ternyata sebanyak 125 lansia itu menjalani screening mata nih dalam pemeriksaan kesehatan mata gratis yang digelar Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Jawa Timur bersama BPJS Watch Cabang Kota Surabaya di Surabaya juga tentunya hari Minggu. Hari ini teman produa tanggal 4 Oktober tahun 2026. Dan tentunya menurut Dr. Sujipto ya, Ketua Perdami Jatim, screening tersebut itu dilakuin untuk apa? Untuk mengantisipasi gangguan penglihatan sekaligus menemukan kondisi mata yang membutuhkan penanganan lebih lanjut nih. Dan dia pun menilai pemeriksaan mata itu gak cukup hanya dilakukan ketika seseorang mulai mengalami gangguan penglihatan, karena sejumlah penyakit mata itu dapat berkembang tanpa keluhan pada tahap awal. Dan dalam kegiatan tersebut juga peserta itu menjalani pemeriksaan tajam penglihatan nih dan refraksi ya, pengukuran tekanan bola mata, pemeriksaan oleh dokter spesialis mata, serta screening retina bagi peserta dengan indikasi tertentu termasuk penderita diabetes, teman produa. Peserta yang membutuhkan kacamata baca itu juga mendapatkan kacamata secara gratis loh. Sedangkan mereka yang ditemukan memiliki gangguan mata dan membutuhkan penanganan lebih lanjut dicatat dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai nih. Sujipto itu juga bilang screening juga penting karena gangguan penglihatan dapat berdampak terhadap produktivitas nih. Bukan hanya bagi orang yang mengalami gangguan mata ya, tetapi juga anggota keluarga yang harus mendampinginya, teman produa. Dan upaya mengatasi kebutaan itu juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ya, nggak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga masyarakat dan elemen lain yang dapat membantu menemukan gangguan penglihatan dan mengarahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Gitu teman produa. Dan Ketua BPJS Watch Cabang Kota Surabaya Budi Murtianingsih itu juga menyampaikan sinergi lintas lembaga itu jadi bagian penting nih untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Gitu teman produa. Jadi banyak banget ya manfaatnya ya, karena memang apalagi untuk lansia nih, dan tentunya ratusan lansia yang jalani screening mata di Surabaya ini memang untuk berupaya mengantisipasi ya gangguan penglihatan.

Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

untuk selamanya denganmu, teman perdua pastinya ya. Dan tentunya juga Perdua FM itu selalu menemani segala aktivitas kamu ya, dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu yang super enak. Kalau tadi aku sudah membahas tentang ratusan lansia yang jalani screening mata di Surabaya yang antisipasi gangguan penglihatan, bergeser lagi nih informasinya ya. Kali ini tuh tentang tari-tarian. Nah, tari apa? Tari khas Jawa Timur itu ya pastinya tari remo. Jadi sebanyak 1.500 pelajar dari berbagai sekolah di Surabaya itu menampilkan tari remo loh, sekaligus mengikuti kirab budaya dalam rangkaian Sedekah Bumi Kelurahan Lidah Wetan Surabaya hari ini, teman perdua. Super fresh ya ini infonya ya. Kirab budaya itu dengan tema kembalinya jati diri, sekaligus menjadi ajang refleksi nih untuk mengajak masyarakat kembali memperkuat karakter, identitas, serta nilai-nilai luhur budaya lokal. Iin Trisnoningsih, Camat Laker Santri itu juga bilang, pagelaran tari remo massal ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Para pelajar yang terlibat gak hanya menari ya, tetapi juga ikut serta mengawal jalannya rombongan kirab nih. Iin pun juga menjelaskan ya, tradisi sedekah bumi di wilayah Lidah Wetan ini merupakan agenda rutin tahunan warga. Namun yang membedakan adalah tema tahunannya, teman perdua. Tahun ini tuh gelaran kirab dipusatkan di wilayah setempat atau sekitar gedung serbaguna Suryo Broto hingga ke kawasan patung ayam jago, teman perdua. Prosesi ini juga mendoakan 7 air suci dari 5 benua sebelum dilakukan kirab budaya nih oleh tokoh masyarakat LPMK Lidah Wetan hari ini, teman perdua ya. Ini berlangsungnya tadi siang. Dan salah satu prosesi sakralnya ya dan paling menyedot perhatian adalah kira budaya kali ini adalah penyatuan air suci. Jadi sebanyak 7 sumber mata air dari 5 benoa yang dibawa oleh perwakilan kelompok spiritual lintas negara yakni Kiva disatukan di lokasi acara. Dan melalui agenda tahunan ini, Iin pun juga berharap tradisi lokal dapat terus dilestarikan serta mampu mempererat tali silaturahmi dan nilai-nilai kebudayaan di tengah masyarakat. Gitu teman perdua informasinya. Dan tentunya Rianita juga bakal balik lagi kasih tahu kamu tentang topik hari ini di cerita penutup hari. Jadi buat kamu yang penasaran bakalan ada topik apa sih di cerita penutup hari kali ini, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja di Perdua FM.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

Tentunya Prodo FM bakal selalu setia, nggak hanya sesaat untuk menemani kamu. Dan tentunya juga ya, ini sudah waktunya di cerita penutup hari. Dan kamu pasti sudah tahu topik hari ini tentang tren apa sih yang sengaja kamu pilih untuk tidak diikuti. Topiknya menarik ya, relate banget dengan kehidupan sehari-hari juga loh, tanpa kamu sadari teman Pro 2. Dan tentunya banyak juga ya orang memilih tren yang nggak diikuti gitu, karena mungkin sebagian orang itu mengikuti tren atau oversharing atau terlalu terbuka, itu kayak membagikan detail kehidupan pribadi di media sosial itu jadi bumerang tersendiri nih. Jadi memang di tengah budaya digital saat ini ya, banyak orang itu ngerasa harus selalu memamerkan lokasi, rutinitas harian, hingga masalah pribadi demi validasi atau agar terlihat relevan. Tapi nggak sebagian orang juga memilih untuk nggak mau ikuti tren hal itu, ya nggak mau oversharing. Jadi kayak jaga privasi, nggak semua hal dalam hidup itu perlu menjadi konsumsi publik atau memicu resiko keamanan data nih. Jadi lebih privasi dan tentunya juga lebih tenang mentalnya. Jadi ketenangan mental kayak hidup terasa lebih damai saat kita itu nggak harus selalu tampil menjelaskan segalanya atau mencari pengakuan orang lain di dunia maya. Dan harusnya lebih ke fokus pada realita, karena kebahagiaan yang nyata jauh lebih penting untuk dirasakan secara langsung daripada sekedar terlihat menarik gitu ya di layar handphone atau di layar tablet kamu teman Pro 2 gitu. Kalau kamu ada gak sih tren yang memang gak kamu ikuti, alasannya apa teman Pro 2? Langsung aja gabung di cerita menutup hari barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Kamu mau curhat-curhat lebih panjang bisa melalui WhatsApp ya di 081908000952. Bagi kamu yang join di Instagram, aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal isi aja alasannya dan lagu favorit kamu, jangan lupa di @pro2rrsby ya teman Pro 2. Karena bagi kamu yang mengikuti cerita penutup hari kali ini, bakal aku kasih spesial lagu buat kamu. Kamu mau lagu apa bebas teman Pro 2, bakal aku puter ya. Tapi syaratnya harus gabung di cerita penutup hari tentang topiknya tren apa yang kamu sengaja pilih untuk enggak diikuti. Kasih tahu aku di sini teman Pro 2 ya. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi buruan yang mau gabung langsung gabung ya. Bakal sampai jam 11 malam nanti, masih panjang waktunya teman Pro 2 untuk bergabung.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.

0: teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar gak stres.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Rek, rek, wis wayahe santai. Setelah 95,2 Pro 2 FM, lagu-lagu pilihan siap nemenin malammu sing dowo iki.

Wisnu Santika dan Ari Lesmana dengan judulnya Aku Harus Pergi. Tapi tenang aja teman berdua ya, Rianita gak bakal pergi dari ruang dengar kamu. Akan masih melanjutkan cerita penutup hari ini ya kan, dengan topiknya tren apa yang kamu pilih untuk tidak diikuti. Masih dengan pilihan yang sama ya, tentang tidak mengikuti tren yang oversharing teman berdua. Ini aku bahas dulu ya. Kalau tadi aku sudah kasih tahu untuk tidak mengikuti tren oversharing itu karena untuk menjaga privasi, terus juga ketenangan mental, lalu juga fokus pada realita. Ada lagi alasan lainnya, yaitu jejak digital. Apa yang diunggah hari ini mungkin bisa disalahartikan oleh calon pemberi kerja atau mitra bisnis di masa yang akan datang teman berdua. Dan bisa juga target kejahatan cyber, ini penting banget ya. Informasi kecil seperti nama hewan peliharaan, sekolah anak, atau tanggal lahir itu bisa disalahgunakan untuk apa? Untuk pembobolan akun keamanan atau phishing teman berdua. Ini bahaya banget, jadi harus diperhatikan benar ya apa yang kamu share di sosial media gitu. Lalu juga resiko kriminalitas fisik, kayak mengunggah lokasi secara real time ya, atau menunjukkan isi rumah yang mewah dapat memancing niat buruk nih, seperti pencurian atau penguntitan ya, atau stalking gitu sampai ke rumah kamu teman berdua. Itu juga hati-hati, jadi alamat rumah kamu itu jangan sampai disebarluaskan, ini juga penting. Lalu kualitas hubungan dan komunikasinya gimana, kayak memudarnya momen autentik. Jadi memang saat fokus utama adalah merekam untuk konten, momen intim bersama keluarga atau teman seringkali kehilangan maknanya. Lalu juga jadi beban emosional bagi orang lain ya, kayak terlalu sering membagikan konflik atau keluh kesah pribadi dapat membuat lingkaran pertemanan merasa gak nyaman atau jenuh gitu. Lalu kayak opini publik yang tidak sehat ini juga akhirnya mengganggu psikologis kamu, ini juga bisa loh teman berdua, kayak mengundang orang asing masuk ke dalam masalah pribadi hanya akan melahirkan kritik, gosip, dan saran keliru yang memperkeruh suasana. Nah ini kamu juga perlu perhatikan ya teman produa ya, jangan semua tren harus kamu ikuti. Jadi kamu juga harus tahu kondisi psikologismu seperti apa, jangan sampai hanya karena FOMO tapi kamu mencelakai diri kamu sendiri. Jangan teman produa ya, jadi kamu harus lihat-lihat dulu apakah tren ini tuh sesuai dengan kamu, kondisi kamu, kesukaan kamu, dan lain sebagainya. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan juga, demi apa? Demi menjaga psikologis dan juga diri kamu sendiri. Tentunya juga kamu harus mencintai diri kamu sendiri teman berdua. Kalau memang tren itu bagus dan kamu enjoy menjalaninya gak apa-apa, tapi kalau banyak bumerang-bumerang yang akan terjadi, lebih baik dihindari aja gitu. Nah kalau kamu, tren apa sih yang kamu gak mau ikuti teman berdua, yang memang kamu sengaja pilih untuk tidak diikuti itu apa? Kasih tahu aku dong, bisa melalui WhatsAppnya Produa FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @produarrsby. Aku udah bikin question box di situ, kamu tinggal gabungan aja dan tulis lagu favorit kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu.

Usernamenya in.blue1. Tren Naikila. Oh, tren yang makeupnya banyak ini ya, banyak tempelan-tempelan pernak-pernik gitu ya. Dia request lagunya apa, Jarnur? Salah apa aku? Okay, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari Irawatin Nandai, Rausti Nanda. Okay, ini langsung request lagu aja nih, nggak ikutan gabung nih. Lagu dari Pizzicato sedikit lebih lama. Setelah dari Instagram bergeser ke WhatsApp, ada dari Lara Puramasari. Aku tidak ingin hanya ikut-ikutan demi terlihat sama dengan orang lain. Kalau sesuatu itu membuatku jauh dari Tuhan, mengurangi rasa malu, mengganggu ketenangan hati dan membuatku lupa pada tujuan hidup, maka aku lebih memilih untuk berhenti mengikutinya dan menjaga diri. Karena sebab bagiku hidup ini bukan tentang perlombaan untuk menjadi yang paling mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman. Karena ada saatnya kita perlu berkata tidak untuk sesuatu yang berlebihan. Oke. Siap Kak Lara Purnamasari. Karena memang ini tuh tren yang tidak diikuti ya teman berdua. Kalau aku tadi spill trennya tentang oversharing, aku juga punya tren-tren lain yang mungkin tidak untuk diikuti ya teman berdua, kayak tren fast fashion dan konsumtivisme yang buta gitu. Ini maksudnya apa sih? Tren membeli pakaian murah yang berganti model setiap minggu demi konten OOTD atau outfit of the day, atau sekedar lapar mata aja gitu loh. Kayak alasan skyping ya, tren ini tuh mendorong pemborosan finansial dan menghasilkan limbah tekstil raksasa yang merusak lingkungan. Pilihan yang lebih baik adalah membangun capsule wardrobe ya, dengan pakaian berkualitas yang tahan lama gitu. Selain itu ada apa lagi? Aku juga punya usulan buat kamu teman berdua, tren yang gak harus dipilih untuk diikuti ya. Yaitu tentang tren hustle culture. Itu ini tuh kayak gila kerja tanpa batas. Ini gak baik juga ya, kayak budaya yang mengagungkan kerja keras tanpa henti, tidur minimal, dan menganggap kesibukan ekstrim sebagai lambang kesuksesan. Ini hati-hati banget teman berdua ya, jangan sampai kena tren seperti ini. Jadi alasannya kenapa? Tren ini tuh romantisasi burnout, jadi kayak kelelahan mental. Dan mengorbankan kesehatan fisik kamu nih, demi apa? Demi produktivitas yang semu. Kesuksesan jangka panjang itu membutuhkan keseimbangan antara kerja keras dan istirahat yang cukup gitu, teman berdua ya. Lalu ada apa lagi? Alasan-alasan tren yang lain yang gak harus diikuti. Nah, kamu yang penasaran nanti aku bakal bahas lagi. Rianita bakal comeback lagi dengan pembahasan yang sama tentang tren apa yang sengaja kamu pilih untuk tidak diikuti. Bagi kamu juga yang belum bergabung, langsung aja gabungan ya di Instagramnya @prodo_rrsby, ataupun bisa melalui WhatsApp di 081-908-9952. Via telepon juga bisa banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Tadi yang sudah request lagu, yang sudah gabungan di cerita menutup hari, langsung aja aku puterin ya. Yang pertama ada dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Masih di 95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Tadi aku sudah bahas ya tentang tren apa yang kamu pilih untuk tidak diikuti. Tadi aku sudah bahas tentang kayak oversharing, terus kayak apa ya, tren fast fashion dan konsumtivisme buta, terus tren hustle culture kayak gila kerja tanpa batas, lalu adalah apalagi teman berdua, aku mau spill ke kamu tentang tren FOMO atau fear of missing out pada investasi spekulatif. Jadi kayak ikut-ikutan membeli aset kripto, koin meme atau saham tertentu hanya karena sedang viral di media sosial ya, tanpa melakukan riset mendalam. Ini juga bahaya teman berdua. Alasannya kenapa? Kayak mengikuti tren finansial berbasis emosi atau kepanikan gitu ya, sangat beresiko tinggi, memicu kerugian besar. Jadi keputusan keuangan harus diambil berdasarkan analisis fundamental, bukan hanya tren sesaat gitu. Dan tentunya juga kayak tren diet ekstrim dan suplemen ajaib. Nah ini juga hati-hati teman produk, kayak tren memotong kelompok makanan tertentu secara drastis gitu ya, atau mengonsumsi teh atau suplemen pelangsing instan yang dipromosikan oleh influencer. Ini hati-hati juga teman produk ya, karena memang mayoritas tren ini tuh tidak memiliki dasar ilmiah, berbahaya bagi metabolisme tubuh, dan seringkali hanya taktik pemasaran aja. Nah, kalian harus gaya hidup sehat yang berkelanjutan, itu jauh lebih aman teman berdua gitu. Dan tentunya ada juga yang sudah bergabung ya di cerita penutup hari kali ini, ada dari Rianto underscore 2017. Tren ikut-ikutan pakai bahasa yang gak jelas ala bahasa medsos. Oh gitu, jadi gak mau ikutan bahasa-bahasa yang gak jelas itu ya. Request lagunya How Called You Kamasean. Lagu You Kamasean yang judul itu masih belum ada di songbanknya Produa FM. Jadi aku puter yang judul lain ya, yang judulnya Mudah-mudahan. Lalu ada lagi yang bergabung di WhatsApp nih ya. Ada siapa nih? Ada dari Hendrik dari Probolinggo. Tren foto sama HP iPhone kak, sampai dibela-belain sewa. Widih, ini kayak lebih ke flexing gitu ya. Padahal bukan HP-nya sendiri gitu. Request lagunya Zara Leola, Masih Anak Sekolah. Oke, disiapin ya lagunya ya. Buat kamu yang belum gabung, ayo segera gabung. Waktunya tinggal sedikit lagi sampai jam 11 malam teman produa. Sambil menunggu yang lainnya bergabung, aku juga mau puterin lagu yang sudah kamu request ya. Yang pertama ada dari Kamasean dengan judulnya Mudah-mudahan. Enjoy.

2022, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Teman Pro 2, nggak kerasa banget nih, sudah mau jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Mulai dari jam 7 malam tadi Pro Indi Relay Jakarta ya, sampai jam 8, terus jam 8 sampai jam 9 aku udah kasih informasi menarik buat kamu. Dan jam 9 sampai jam 11 adalah di cerita penutup hari tentang tren apa yang sengaja kamu pilih untuk tidak diikuti. Dan sudah banyak banget yang gabungan sharing-sharing tentang tren yang sengaja nggak kamu pilih untuk diikuti. Thank you so much ya teman Pro 2 ya, sudah menemani jaga malam ini dengan Rianita teman Pro 2. Tapi kamu nggak usah sedih ya, karena jam 11 sampai jam 12 malam bakalan ada jazz music. Jadi ada lagu super enak buat kamu, menemani kamu sampai kamu tertidur pulas. Jadi kamu gak usah ganti channel, di sini aja 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Aso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 sampai 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 95.22 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, dimanapun kamu berada, Produ FM balik lagi nemenin kamu di hari ini tanggal 5 Oktober 2026, hari Senin teman berdua. Waktunya kamu untuk beraktivitas. Sobasti sama aku Masan Hadi bakal nemenin kamu di sepada. Selamat pagi teman berdua sampai nanti jam 10 pagi. Tapi gak hanya itu, Produ FM juga ada santai siang, sore ceria, dan ditutup di jaga malam teman berdua. Dan satu jam ke depan ada lagu enak yang udah aku siapin buat kamu semuanya dimanapun kamu berada. Ada more music, tapi kita dengerin dulu jingle kita Indonesia sesungguhnya. Enjoy.

0: 02. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Jam nama tepat saatnya Info Pro 2 bersama aku Mas Hadi. Informasi yang pertama, Kementerian Pertanian memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antaks di Kelurahan Dapapayu, Kapanewon Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal maksudnya Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kementerian Hendra Wibawa ini tuh mengatakan pengendalian dilakukan secara terpadu dengan keterlibatan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor dan pembuat film asal Amerika Ben Affleck membahas pendekatan yang dilakukan dalam penggunaan kecerdasan artificial atau AI dalam pembuatan film. Dan dilaporkan The Hollywood Reporter pada Kamis 1 Oktober waktu setempat, Ben Affleck ini tuh mengatakan bahwa pendekatan terhadap AI sangat sederhana. Dan bintang film Batman ini justru mengatakan tidak tertarik membuat film di mana hanya mengetik sesuatu dan hal-hal keluar. Dan karena hal tersebut dinilai tidak akan pernah terjadi dengan cara yang membuat orang cukup peduli untuk melihatnya.

0: 2022 Portugal melanjutkan catatan tak terkalahkan pada UEFA Nations League setelah mengalahkan tim tamu Norwegia 2-1 di Stadion Drago Porto pada Senin. Kemenangan itu memastikan Portugal lolos ke babak perempat final dengan menyisakan 2 pertandingan fase grup. Dan Portugal tertinggal lebih dulu oleh gol Christopher Ajer. João Cancelo kemudian menyamakan kedudukan sebelum Gonçalo Ramos menjadi penentu kemenangan Portugal melalui golnya pada babak kedua. Sekian info Pro 2 bersama aku Mas Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada, Spada, Spada dan Spada barengan aku Mas Nadi sampai nanti jam 10 pagi. Seperti biasa kita dongkrak lagi di Senin hari ini teman berdua. Semangatnya harus tetap asoy dan lagu-lagu enak dan informasi seru. Halo juga langsung aja dicek teman berdua. Nanti juga bakal aku spill. Dan nanti malam jangan lupa hari kita tersenyum teman berdua. Kita nobar bareng-bareng di pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 gitu ya, bakal melawan Thailand di situ. Tapi kita dongkrak dulu, kita gawe dulu, kita kerja dulu, kuliah dulu. Ada The Jeblocks dengan Sambutlah, aku puterin buat kamu. Enjoy.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu teman Pro 2. Kali ini kita lari ke Bali dulu, bukan mau liburan tapi kenalin band yang udah lama dikenal sebenarnya teman Pro 2. Ada band folk Abalada asal Bali, Dialog Dini Hari. Band yang sudah melalang buana dari tahun 2008 teman berdua. Dan kita langsung aja spill lagunya di Halu Hanya Satu Lagu kali ini. Lagu pertama ada Tentang Rumahku, lagu kedua Aku Adalah Kamu, dan lagu terakhir adalah Merpati, yang bisa kamu voting di Instagram kita di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 081-98-952. Line teleponnya masih sama juga, mau voting di situ juga sabi, di 031-534-2353 atau di aplikasi RRI Digital teman berdua. Cara mainnya masih sama banget, jam 8 pagi jam terakhir buat kamu voting. Jadi masih ada 2 jam buat kamu milih-milih 3 lagu itu, di voting aja paling banyak, nanti langsung aku puterin buat kamu semuanya.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back tahun Pro 2 di tanggal 5 Oktober 2026. Kira-kira ada peringatan apa aja yang harus aku spill buat kamu? Yang pertama, kita harus ngucapin selamat dan terus berkembang gitu ya untuk tentara-tentara di Indonesia teman berdua, karena 5 Oktober 2026 ini tuh merupakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia teman berdua. Habibi, bapak-bapak tentara, sukses selalu pokoknya, jadi garda keamanan yang nomor satu pokoknya di Indonesia, dan semoga Indonesia juga aman sentosa selalu gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal sejarahnya, awal dari perayaan cikal bakal tentara Indonesia ini tuh dikenal dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Seiring kebetulan akan kekuatan militer yang lebih terorganisasi pada 5 Oktober 1945, ini dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui dekret pemerintah. Dan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir TNI teman berdua. Oke, selamat ulang tahun bapak-bapak tentara di satuan manapun seluruh Indonesia gitu ya. Dan hari ini juga memperingati sebagai Hari Guru Sedunia. Nah, Hari Guru Sedunia ini berakar dari pengakuan internasional terhadap status guru pada tahun 1966 ketika ditetapkan standar mengenai hak dan tanggung jawab guru termasuk aspek pelatihan, perekrutan, serta kondisi kerja. Tapi peringatan resmi Hari Guru Sedunia baru dimulai pada tahun 1994 teman-teman. Dan momentum ini tuh menjadikan pengingat bahwa guru memiliki peran yang strategis benar banget dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi masa depan gitu ya teman berdua. Dan selayaknya orang yang berjasa, harga yang harus dibayar harusnya setimpal juga teman berdua. Ya semoga di Indonesia sendiri lebih aware lah ya untuk pemerintah ke guru supaya gajinya layak apa segala macam gitu teman berdua. Dan aku ucapin juga selamat ulang tahun buat teman berdua yang lagi merayakan, yang OTW beli donat buat teman kantornya, atau nanti malam ada perayaan sambil nobar, seru kali gitu. Gitu HBD, semoga lancar-lancar apapun yang dikerjakan dan semoga sehat selalu. Ya udah deh. Halo, masih aku tungguin teman berdua, masih lama banget sampai jam 8. So di sini aja, keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Pro 2, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak boleh egois kan?
2: Are Suro Koyo Karo Pro 2.